PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio, 102 FM.

0: ada lawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
3: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
4: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
7: Fox Radio Bali.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Tuti, ibu rumah tangga. Saya kenal sama produk sanga-sanga minyak balur klasik dari tahun 2023. Kebetulan saya punya waktu itu punya alergi dingin. Setiap pagi pasti flu dan bersin-bersin. Kemudian saya coba pakai produk ini. Saya balur setiap malam ke seluruh tubuh dari punggung, kaki, dan telapak kaki. Dan khasiatnya bagus banget. Paginya itu saya nggak pernah flu lagi, nggak bersin-bersin lagi. Terus gitu saya juga rekomendasikan pada suami saya yang sering mengeluh sakit pinggang. Setiap malam juga saya balur tuh ke seluruh tubuh, tak kaki dan telapak kaki. Dan hasilnya suami saya sudah gak pernah mengeluh sakit pinggang lagi. Terus dari sebulan yang lalu saya pakai coba sanga-sanga yang ultimate, minyak balurnya yang ultimate, dan wanginya kekinian banget, khasiatnya juga sama. Ya, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga asing adalah.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.8.

0: Cik dengan Good Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.
2: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station.
3: Ngapain sih pagi-pagi nanyain?
2: Ada lawan.
3: Mending nanyain udah pada sarapan, kirimin gitu.
2: Ya kakak Gustut kan baik, perhatian.
3: Apa cuma nanya-nanya gitu doang.
2: Mana nih hostnya? Karena mungkin udah jam 7 kita belum opening. Kita nungguin Adrian baru dateng, kakak Gustut.
3: Anda jangan framing-framing.
2: Kakak-kakak.
3: Saya suka telat.
2: Kakak-kakak. Kenapa sih
3: pagi-pagi? Saya tidak terima pertanyaan
2: pagi-pagi
3: apa-apa.
2: Pagi-pagi udah emosi enggak?
3: Saya enggak mau. Membuat terlalu berat.
2: Ini tentang
3: saya
2: baju.
3: Tenang. Ini
2: tentang
3: weekend.
2: Baju.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Haris.
1: Enggak tentu. Hari apaan ini sih? Belum tentu semua orang berani terima tantangan kita.
2: Iya dong, padahal kita punya hadiah yang keren banget nih Foxian ya. Jadi
1: 50
2: hadiahnya
1: jutanya masih.
2: Enggak, hari ini kita gak ngasih hadiah 50 juta, tapi kita bakal bagi-bagi cake. Jadi kan lagi ngetren banget Kak. Ih, bisa gak sih? Lo tuh gak cocok loh kayak mau.
1: Kenapa sih?
2: Muka kakak serem soalnya. Jadi gak cocok, kayak lebih kayak yang
1: tukang jagal sih? Ya?
2: Iya.
1: Enggak, ya kan? Maksudnya kan kadang-kadang sekali waktu ya namanya sifat manusia ya, ada sisi lemah lembutnya, ada sisi yang pengen dimanja.
2: Itu bukan lemah lembut.
1: Apa dong?
2: Geli. Jadi Foxian ya, kita bakal bagi-bagi.
1: Oh, gak boleh ya.
2: Kakak tahu ini enggak sih, pernah makan enggak ciwi Dubai coklat?
1: Kalau coklat Dubai pernah.
2: Ciwinya?
1: Oh, sering.
2: Oh, tapi yang dalamnya bihun ya? Ada tahu
1: ya,
2: yang hack itu kan dalamnya bihun.
1: Ya tapi beneran ya, itu emang adanya emang kayak gitu, emang bener-bener bihun loh.
2: Yang maksudnya?
1: Ada yang bener-bener bihun isinya.
2: Iya, itu yang low budget. Kalau iya, aslinya kan apa sih kacang pistasio
1: iya,
2: itu ya?
1: Kacang pistasio itu emang enak banget dalamnya kan. Nah, itu yang asli emang harganya
2: lumayan mahal.
1: Iya, kisaran 600 ribu lah startnya.
2: Satu apa itu?
1: Satu kotak.
2: Kakak kayak misalnya ngabisin duit 600 ribu buat beli coklat.
1: Oh,
2: tuh kayak
1: enggak, gue mah
2: pelit kan dia kan.
1: Enggak.
2: Terus kalau berarti beliin

0: pasangan juga gak mau. Kakak tau gak sih, laki-laki yang menghabiskan uang untuk pasangannya itu akan memiliki rasa kebahagiaan yang tinggi.
1: Mulai lagi kan.
0: Bukan mulai
1: saya
0: lagi
1: ini, saya ini bukan orang, bukan orang yang suka makan hal-hal yang kayak gitu dengan budget yang tinggi ya. Itu karena kebetulan gini, kenapa saya akhirnya suka dan juga sering makan itu?
0: MC dibayar coklat?
1: Bukan. Jadi host live TikTok.
0: Oh, ya kan? Oke.
1: Oh, kayak gini tampilannya. Ya coba kan, maksudnya dijadi host. Kalau nggak dicoba, gimana cara mau bisa juga ini, jelasin gitu kan?
0: Nah, kakak kan bukan tipe orang yang suka makan makanan mahal ya, kayak gitu kan?
1: Begitu
0: nah,
1: saya coba.
0: Kalau pasangan nih, misalnya minta beliin untuk.
1: Oh, saya beliin. Saya check out ke keranjang kuning punya teman saya sendiri.
0: Tapi yang bihun itu?
1: Enggak dong. Kan saya tahu yang mana bihun, mana enggak.
0: Yang low budget
1: enggak? Enggak lah.
0: Oh iya, oke, oke.
1: Yang dapat diskon aja.
0: Oh iya. Oh yang udah tinggal expirednya 2 minggu?
1: Enggak, jangan 2 minggu.
0: Terus?
1: 2 hari.
0: 2 hari ya. Jadi Foxian, kita bakal bagi-bagi hari ini ya. Cake dari Cakelin ya. Story-nya ada di Jalan Diponegoro.
1: Wow.
0: Kita bakal bagi-bagi Ciwi Dubai coklat untuk 2 orang pemenang plus ada satu random cake.
1: Oh gitu. Jadi
0: satu orang dapat 2 kue.
1: Jadi satu orang dapat 2 kue.
0: Iya, wah, yang bisa nih diambil sendiri langsung di store hari ini dan juga besok. Nah, makanya mantap kita tantangin Foxian ya untuk telepon nanti di WhatsApp di 087878-4x102. Game-nya juga gampang ya, Kak.
1: Iya, challenge-nya masih sama seperti kemarin.
0: Iya.
1: Jadi kita akan bacakan lirik lagunya tapi tidak dengan nada lagunya. Jadi begitu ketahuan lirik lagunya itu, lagunya siapa, penyanyinya siapa, judulnya apa.
0: Iya, yes, betul.
1: Jadi
0: banget.
1: Itu dapat 2 poin ya. Penyanyinya siapa, judulnya apa
0: ya, kalau
1: itu baru dapat 2 poin.
0: Dan kita bakal ngitung di detik yang tercepat untuk menjawab.
1: Nah,
0: kalau misalnya Foxian belum bisa ngejawab, kita bakal bacain terus tuh liriknya.
1: Betul.
0: Nanti stop di detik keberapa untuk bisa menjawab, baru kita catat.
1: Ya. Oke, jadi kalau seandainya pagi hari ini Foxian pengen yang berbau-bau gratisan, apalagi kue-kue yang enak gitu.
0: Iya,
1: kan?
0: Bener.
1: Boleh lah ikutan.
0: Tapi saya mau nanya dulu sebelumnya, Kak. Kakak itu tipe orang yang kalau pakai baju nih, misalnya kan kakak
1: siaran. Oke, Foxian tungguin ya.
0: Beneran. Ini kan tentang baju doang, bukan tentang
1: lu
0: yang
1: lain. Lu apa-apa nanya.
0: Baju doang. Kalau pakai baju,
1: kenapa sih nggak nanya sama laki lo aja?
0: Lah kalau laki gue kan udah tahu jawabannya, saya udah tahu jawabannya gitu. Kalau misalnya kakak pakai baju nih ya, pakai baju ya kan? Pakai baju cuma satu hari, ini dipakai cuma 3-4 jam sampai 5 jam lah maksimal. Tim yang nyuci langsung apa gantung?
1: Gantung.
0: Gantung.
1: Gantung.
0: Alasannya?
1: Tapi nanti dipakai lagi nggak? Maksudnya hari ini dipakai lagi nggak untuk nanti mungkin di sore atau malam?
0: Ya enggak, maksudnya mungkin besok atau lusanya gitu. Pokoknya kakak tim yang kalau baju tuh sekali pakai.
1: Baju cuma 3 jam doang pakai nih,
0: iya,
1: kayak sekarang.
0: Kayak sekarang nih pakai siaran. Terus sampai rumah tuh kan langsung kakak cuci.
1: Enggak,
0: atau kakak
1: lagi
0: gantungin untuk pakai lagi beberapa hari kemudian.
1: Saya kan masih banyak aktivitas pakai.
0: Alasannya?
1: Masih banyak aktivitas. Jadi saya pakai, selesai siaran tetap pakai aja.
0: Kakak pakai aja. Iya. Berarti enggak di.
1: Kecuali sholat Jumat ya, gue ganti.
0: Oke, berarti tetap dipakai. Tetap maksudnya dipakai. Digantung, mungkin 2 hari kemudian mau pakai lagi yang itu.
1: Enggak gitu dong.
0: Gimana sih? Maksudnya gini,
1: hari ini setelah dipakai.
0: Bukan gitu konsepnya.
1: Saya enggak pernah gantung-gantung baju. Hari ini pakai satu, ya udah pakai sampai malam.
0: Berarti habis itu baru cuci.
1: Baru
0: gitu.
1: Cuci.
0: Berarti lo di rumah juga pakai baju siaran?
1: Iya.
0: Di rumah, kan berarti jemput. Baju rumah sama baju pergi itu sama?
1: Ya kalau di rumah jarang pakai baju saya.
0: Oh.
1: Paling kaos.
0: Lo pakai baju aja geli apalagi enggak pakai baju ya. Jijik.
1: Kaos ini maksudnya kaos singlet.
0: Oh iya, berarti kakak tim orang yang kalau pakai baju abis pakai baju langsung cuci gitu ya.
1: Langsung cuci.
0: Enggak digantung.
1: Emang kenapa?
0: Masang istri lo. Capek
1: sih
0: tau nyuci.
1: Oh, yang bantuin juga nyuci
0: gue. Apa? Ada nyuci lo kemarin Sasi statusnya apa?
1: Lah, gue yang bantuin nyuci.
0: Setrikaannya banyak lo. Apa ngapain?
1: Lagi,
0: lo di sebelahnya
1: juga
0: cuma rebahan gitu di story-in.

0: Soon. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkep nyani, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Fox Radio.

0: dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Lagan nih pasti nganggi parfum manyar nih.
4: Kan beli Nikit yang nganggen produk sangat-sangat mantan Sunny Travel Size.
5: Mih, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
4: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
5: Tapi kini mo, travel size nih males sing mo.
4: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
5: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Di jeneng idang beli mo. Coba info malu.
4: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 kali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
6: Fox Radio Bali. Voice of Sanga-Sanga.

0: perbedaan.
1: Jadi gini Fongsian ya, kita gak ini usah. Dua orang berbeda dengan dua otak berbeda, dua perilaku yang berbeda. Gimana gak mau berantem terus? Jadi kalau Grace nih tipe orang yang semua tuh disiapkan dengan baik, ya kan? Jadi Grace sudah milih lagu untuk kuis nanti. Grace bilang sama Adrian, cariin kak, taruh di sana biar kita bisa karaoke bareng. Oke, belum kan kuisnya? Belum.
0: Iya belum kan?
1: Terus dia nggak nyari Fongsian. Sampai 5 menit kemudian dia masih gak nyari. Kalau saya tuh tipe orang, terus dia bisa-bisanya bilang apa? Ya kan belum, masih entaran. Ya apa sih salahnya disiapin dulu gitu loh kak.
0: Ini laguan lu.
1: Kan emang iya dong.
0: Males banget gue debat gini-gini.
1: Apaan? Gimana?
0: Kapan hari gimana? Kalau kemarin-kemarin adlibs berantakan juga. Lo emang siapin?
1: Yang mana adlibs berantakan? Hari ini saya udah nyiapin perkara dari adlibsnya. Mau bridging apa?
0: Alah.
1: Saya udah nyiapin.
0: Giliran nyiapin nggak jadi yang ini aja itu apa nyiapin
1: yang ya, mana apa-apa, namanya nyiapin yang nggak apa-apa maksudnya kan kalau misalnya tiba-tiba kita kan harus punya plan A B C D E
0: preparation.
1: Tapi kalau Foxy sendiri misalnya mau ada sesuatu lebih nyiapin jauh-jauh hari atau mendadak-mendadak kalo, lo suka nggak misalnya nih kakak nih udah
0: mulutnya heran gue
1: misalnya nih ya misalnya ya kan
0: apa?
1: Kakak udah nyusun nih rencana besok kita gini nah di perjalanan ternyata harus ada yang berubah.
0: Maksudnya lagi mau kemana nih, lagi ada pepergian gitu?
1: Iya, misalnya kayak besok kita abis ngambil rapot anak terus kita kesini ya gitu, ternyata okay. di perjalanan tuh ada yang berubah gitu.
0: Terus kenapa
1: lo gimana?
0: Iya tergantung, kalau perubahannya ternyata hal yang lebih mendesak dan penting ya itu dulu. Apalagi urusan kerjaan.
1: Gak bete.
0: Urusan tanggung jawab.
1: Gak ya, kesel gitu.
0: Enggak. Ya gimana udah resiko.
1: Kesel tau kak, kita tuh udah nyiapin semuanya.
0: Lu kayak gitu.
1: Ya maksudnya kan gini loh tipe.
0: Kalau posisi suami lu kan gak bisa digituin. Kalau dia sebagai aparat.
1: Nah, itu kan juga ngeselin.
0: Gimana dong?
1: Iya pokoknya kalau segala sesuatu tuh kalau saya mah tipenya orangnya yang kayak dipreperin, yang bagus-bagus dulu. Nih dipreperin, nih
0: segala
1: disiapin, nih udah mateng.
0: Betul, apa-apa boleh disiapin. Tapi kan tetap kita juga harus punya plan. Ya namanya kita sudah punya pekerjaan, tanggung jawab, hal-hal yang memang sesuatu yang mendesak.
1: Iya,
0: itu
1: paham.
0: Mungkin aja terjadi.
1: Nah, kenapa kayak tadi nih kita tahu memang gamesnya masih nantian. Saya suruh ya, dari pagi-pagi udah siapin nih lagunya ini. Kenapa enggak lo jalanin? Oke, kan masih jam segini. Lo berarti ya, tipe
0: kan
1: orang yang
0: belum.
1: Kayak pengen mepet-mepet
0: bukan.
1: Baru nyiapin gitu.
0: Gue berusaha untuk nyiapin lagu yang bikin mood bagus dulu. Masalah kuis mah gampang.
1: Ih bukan gampang kak
0: gampang.
1: Pokoknya kalau saya pribadi itu semuanya harus disiapin dengan bagus baru kita jalanin. Ngeselin banget.
0: Soal preparation banget.
1: Makanya besok-besok kalau misalnya nih kakak nih udah tahu kan saya begitu orangnya ya.
0: Kenapa sih? Lu kenapa sih ngomong-ngomongnya sampai kayak gitu ha?
1: Kesel banget kak sumpah kak.
0: Lu tuh aduh.
1: Gini loh kak, kalau di on air kita udah berantem, please di off air jangan nyari gara-gara.
0: Ya udah gak usah buka omongan kalau off air sama gue.
1: Kan saya cuma nyuruh nyari lagu.
0: Udah diem, pakai headphone diem, udah.
1: Oke
0: diem. Oke ya.
1: Ya, deal ya.
0: Capek loh, energi gue habis banget 3
1: sama,
0: jam ini.
1: Sama kak, makanya sekarang nih
0: Foxian gak dapat informasi apa-apa.
1: Foxian bisa lihat ya dari video ya. Nanti nih ketika off awas air ya. Jangan ajak lo ngomong oke deal.
0: Deal ya.
1: Ya udah, Foxian. Saya mendingan mau baluran pakai sanga-sanga aja nanti pas off air.
0: Soalnya
1: ya
0: aja udah.
1: Mau yang ultimate, klasik boleh. Apalagi lagi ada promo di Kimia Farma.
0: Bibir lo tuh balurin.
1: Kalau tak dulu di satu hal.
0: Santai. Enggak usah nunjuk. Lo kenapa sih pakai nunjuk-nunjuk?
1: Nih, satu hal ya, Kak. Dengerin ya, kakak sakit tenggorokan dari minggu lalu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan, saya udah ngomong apa sama kakak? Dari minggu lalu saya ngomong apa, saya tanya.
0: Gak ada ngomong apa-apa, GWS ya?
1: Gak, saya bilang kak semprotin gak sangat-sangat.
0: Wafat sekalian.
1: Semprotin sangat-sangat, dari kakak masih masuk
0: saya
1: loh.
0: Saya udah tahu kalau yang kayak gitu-gitu mah gak usah dikasih
1: diamin,
0: tahu.
1: Diamin saya bicara. Ya, kakak saya bilang sama kakak, semprot pakai sangat-sangat kak tenggorokannya. Jadi lo nggak semprot nih, crut-crut gitu kan, udah kelar.
0: Terus
1: udah gitu semprotnya pakai sanga-sanga. Kakak dengerin gak?
0: Denger.
1: Sampai akhirnya lo gak dengerin? Lo
0: denger.
1: Gak semprot? Kakak gak semprot?
0: Saya denger tapi saya
1: tapi kakak gak lakuin. Dia gak semprot Foxian. Sampai akhirnya badan dia demam lah. Aduh badannya ngilu udah kayak pengen meninggal gitu kan. Nah akhirnya kemarin kakak Agus Wiono ngasih tahu kak Adrian semprotin pakai sanga-sanga.
0: Saya
1: kemarin
0: tahu.
1: Sudah ke dokter minum obat gak sembuh. Saya semprotin sanga-sanga kata kak Grace. Kak Agus Wiono nurut sama saya. Saya semprotin sanga-sanga kata kak Grace. Saya sembuh. baru dia semprotin Foxian, baru dia semprotin, baru dia bilang, oh dahaknya langsung encer loh. Coba.
0: So paling berjasa.
1: Gimana? Itu saya kan, ngomong gak berani denger.
0: Tips kayak gini itu udah saya dapat dari Babe waktu saya sering siaran sama Babe. Udah.
1: Ya kenapa gak kakak lakuin? Mungkin kalau kakak lupa, saya kan udah ngingetin semprotin sangat-sangat. Kenapa gak saya dilakuin?
0: Saya cuma denger nasihatnya Babe aja.
1: Babe aja mau nasihatin di... lo disemprotin sangat-sangat, lo gak semprot.
0: Udah saya semprotin.
1: Baru kemarin sampai coba kalau kakak semprot dari awal, ya kakak tuh gak masuk. Capek gue dikasih tahu.
0: Bandel banget itu bagus orang. Kan bagus gak apa-apa boleh dipakai semprot.
1: Foxian jadi kalau yang sakit tenggorokan
0: juga boleh. Ini pakai obat keluar juga boleh.
1: Yang lagi sakit tenggorokan lagi batuk semprotin aja tenggorokannya sama sanga-sanga. Jangan bandel gitu
0: siapa?
1: Loh. Ya dia sendiri lah. Oh. Jangan bandel gitu loh kalau udah dikasih tahu sama orang yang lebih pengalaman ya, yang lebih cantik.
0: Apa?
1: Gue gak mau lebih tua. Apalagi sekarang lagi ada promo ya sampai dengan 30 Juni kalau misalnya Foxian ke Kimia Farma terdekat itu bisa dapetin promonya beli 3 minyak balur klasik itu gratis natural cream.
0: Dah, gitu
1: beli
0: doang.
1: 2 minyak balur ultimate gratis natural cream dan beli 1 botol minyak tanam mila tanamu klasik itu atau ultimate juga akan gratis natural cream dan ini ya natural creamnya harganya 100.000 dikasih secara gratis.
0: Gitu dong. Bagus lah.
1: Ya udah. Kalau misalnya enggak mau mungkin enggak ada.
0: Siapa yang enggak mau?
1: Iya enggak ada Kimia Farma.
0: Siapa?
1: Ya. Foxian enggak ada Kimia Farma, bisa juga datang ke K24 Apotik Century
0: boleh.
1: Atau ke Keranjang Bali.
0: Pokoknya datang ke situ-situ aja dah. Oh. Pokoknya kalau udah ngerasa sakit, badan udah enggak enakan, enggak usah nunggu sampai parah. Suruh semprotin.
1: Jangan kayak dia.
0: Enggak usah sosok nasehatin. Gua udah tahu dari Babe itu.
1: Mama Aira, separuh nafasnya bentar.

0: Kay dari Kay Clean yang store-nya ada di Jalan Diponegoro nomor 9B Denpasar ya. Bisa langsung ikutan telepon ke 087874x102 buat ikutan.
1: Yuk, kita akan bacain yang namanya lirik lagu tapi tanpa nada lagunya yang asli ya. Jadi kalian cukup ingat-ingat siapa ya punya lirik ini. Nah, kalau udah tahu langsung jawab apa judul lagunya dan siapa penyanyinya.
0: Yes, dan ini bakal ngedapetin ya, satu orang bakal ngedapetin dua cake. Yang pertama Dubai Chiwi coklat dan juga satu lagi random cake. Jadi nanti di sana, di sana kita bisa lihat tuh kira-kira cake yang enak yang mana ya. Ditungguin teleponnya di 087874x102 dan ini bisa diambil hari ini dan juga besok Kak. Jadi nggak apa-apa kalau nggak hari ini aja. Hari ini misalnya nggak bisa kesana
1: besok
0: gitu. Besok aja nggak apa-apa.
1: Nah jadi kalau seandainya minggu lalu Foxian ternyata kurang beruntung atau ngerasa bahwa aduh kayaknya saya butuh banyak latihan. Nah hari ini, minggu ini bisa jadi keberuntungan Foxian, gak dapat duit tapi dapatnya cake ya.
0: Iya benar banget, secara cake-nya harganya lumayan tau Kak. Secara kuenya, iya dan enak banget cake-nya di Cake
1: Itu gak dikirim dulu ke kita ya?
0: Dikirim ntar. Iya beneran.
1: Serius,
0: tapi nanti katanya pas lo udah pulang. Coba kata lo Kak,
1: pulpen sama kertas Kak.
0: Pulpen sama kertas Kak, udah ada penelpon
1: ya. Kenapa harus nunggu saya pulang?
0: Ya kenapa emang ya?
1: Kenapa gak nunggu saya aja bareng-bareng?
0: Ngapain nungguin gak Kak? Orang kirimnya buat saya.
1: Kok buat saya?
0: Buat saya?
1: Kan kita siaran berdua.
0: Lah tapi katanya buat Kak Grace dia ngirimnya.
1: Oh gitu?
0: Ya udah, kertas Kak.
1: Ih,
0: serius, ngasihnya cuma buat Kak Grace. Oke kita udah ada penelpon ya. Kertas Kakak.
1: Gak ada, gue cari di mana dong?
0: Ya di mana aja yang mana? Saya lupa ngambil tadi.
1: Apa-apa tuh preparation. Apa yang di preparation? Gantanya preparation.
0: Iya lagi. Itu kan saya udah nyiapin.
1: Udah nyiapin. Kenapa enggak sih enggak semuanya di preparation aja?
0: Iya maaf. Yaudah ya
1: kita. Boleh kasar enggak sih saya ini?
0: Boleh. Kasar. Kita udah ada telepon pertama. Halo selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi. Lawan.
0: Passwordnya.
2: Sangat-sangat saya ada lawan.
0: Salah. Passwordnya hari ini bukan yang itu.
1: Adrian ganteng,
0: bukan.
1: Ikutan kuis dong.
0: Ayo, kalau nggak bisa passwordnya langsung kita matiin ya. Passwordnya apa? Kalau nggak bener nebaknya kita matiin nih.
1: Apa sih?
0: Passwordnya gini Kak. Sanga-sanga X Keklin, manisnya sing ada lawan.
2: Sanga-sanga
0: Keklin, sanga-sanga Keklin, manis, ya.
1: Keklin.
2: Ya, sanga-sanga Keklin. Rasanya sing ada lawan.
0: Ya, manisnya sing ada lawan. Oke, okay, Kakak udah siap buat udah siap nih ikutan nih ya.
2: Oh, iya ntar konsen dulu.
0: Nanti saya bacain ya Kak Adrian ya.
1: Terserah.
0: Gue udah ya bye-bye loh. Saya udah nanya bye-bye loh Kak.
1: Gue tuh emosi sama orang yang sok-sokan ngajarin dia sendiri enggak bisa.
0: Tapi saya udah nanya bye-bye.
1: Preparation. Bekara kertas dia juga siapin.
0: Dendaman banget.
1: Kenapa sih gak disiapin dari tadi?
0: Saya
1: orang nelpon kebuang waktunya.
0: Saya nanya baik-baik Kak. Saya nanya baik-baik Kak. Dia saya bacain ya. Kakak kenapa jadi responnya kayak gitu?
1: Terserah.
0: Kasat-kasat bentar.
1: Kita ya,
0: lagi ribut dulu. Bentar. Minta maaf gak sama saya?
1: Gak mau.
0: Minta maaf.
1: Oga.
0: Kakak ngegas. Kakak minta maaf
1: yaudah,
0: sekarang.
1: Yaudah saya ngerem.
0: Kakak minta maaf sekarang.
1: Oga.
0: Kalau gak saya pulang.
1: Yaudah hati-hati.
0: Yaudah. Iya maaf. Kasantosan udah siap ya.
1: Siap
0: saya
1: ya?
0: Bakal bacain kalau misalnya bisa langsung jawab, oke?
2: Okay? Langsung jawab.
0: Iya, kita mulai dari sekarang. Perjalanan membawamu bertemu denganku. Ku bertemu kamu sepertimu yang ku cari. Konon aku juga seperti yang kau cari. Kukira kita asam dan garam. Dan kita bertemu di Belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama. Begitu banyak yang sama. Latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala. Kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita. Kasih sayangmu Kak membekas. Redam gak kini tahu, sudah. Ya udah, berarti gagal
1: pas,
0: ya.
1: Pas apa lanjut nih?
0: Pas atau lanjut? Pas ya. Oke, puter Kak, kita mainkan lagunya siapa ini? Sabar. Kita dengerin nih lagunya siapa kira-kira. aku juga seperti yang kau cari. Tahu nggak Kakak Santosan?
2: Tulus itu?
0: Iya, tulus. Hati-hati di jalan. Dan kita bertemu di Belanda. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Yuk semuanya, kan? Yuk. Bagus. Semuanya. Kukira kita akan bersama.
1: Oke, Kak Santosan, terima kasih banyak ya.
0: Bye-bye. Bye-bye. Panel phone kedua kita angkat. Selamat morning.
1: Halo, selamat pagi.
3: Selamat morning.
0: Passwordnya
3: sangat-sangat
0: Keklin.
1: Sangat-sangat Keklin, manisnya Sing Adelawan gitu. Karena hadiahnya dari Keklin hari ini.
3: Ya, udah.
1: Hah?
3: Udah aja ya.
0: Iya, udah. Makasih ya, Kak. Sangat-sangat Keklin, manisnya Sing Adelawan.
1: Gimana sih?
0: Kakak Wahyu nih.
3: Iya.
0: Sangat-sangat Keklin, manisnya Sing Adelawan.
1: Ulang dulu passwordnya yang bener.
3: Apa coba ulang,
0: sangat-sangat Keklin, manisnya Sing Adelawan.
3: Oh, sangat-sangat Keklin, manisnya Sing Adelawan.
0: Oke, Kak Wahyu ini udah siap ya ikutan untuk lagu berikutnya. Okay. Ya. Kalau bisa jawab langsung aja. Oke, okay, siap.
3: Okay.
0: Ya, kita mulai dari sekarang. Gue ya, Kak.
1: Ya.
0: Ya. Terus lo ngapain di sini?
1: Coba.
0: Ya udah, oke. Okay.
1: Coba.
0: Ya, 1, 2, 3. Bukannya aku tak tahu kau sudah ada yang punya. Saat kau bisikan cinta, ku tahu kau berdusta. Dusta. Namun ku tak mengerti selama kau masih bersamaku. Karena ku suka, ku butuh cinta yang tak pernah hilang dariku. Apakah
3: Pas.
0: Cinta ini pas. Kadang-kadang tak ada logika.
3: Cinta
0: pas ya.
3: Ini membunuhku.
0: Salah. Berarti pas ya. Wah, belum ada yang bisa. Kita mainkan lagunya.
3: Ya sama-sama nanti.
0: Ini tahu enggak? Tahu enggak?
1: Tahu lagu ini kan?
3: Iya,
0: tahu. Lagu siapa? Yuk, kita nyanyi bareng.
1: Iya,
0: bisikan cinta. Oke, Kak Wahyu nih, mohon maaf ya, masih gagal ya. Belum ada yang bisa ngejawab nih. Thank you banyak Kak Wahyu nih, ditunggu next.
1: Yo, bye-bye.
0: Oke, berapa selanjutnya? Halo, selamat pagi.
1: Siapa tuh?
2: Pagi.
1: Siapa nih?
2: Musuhnya Kakak.
0: Neto.
1: Oh.
0: Kak Neto, boleh gak?
1: Apa telepon-telepon?
0: Kan itu.
2: Udah kecilin.
0: Gue tuh ngarepin banget lo bisa menang hari ini kan itu ya, karena Kakak itu adalah buzzer setianya Grace.
1: Enggak usah. Kalau emang enggak bisa, enggak bisa
0: tapi,
1: aja.
0: Tapi untuk nih sebagai biar kita enggak memihak. Jadi sekarang bakal Adrian yang bacain.
1: Ya udah.
0: Tapi waktunya bakal saya stop. Tetap saya bantu.
1: Oh, gitu. Oh, gitu cara lo.
0: Oke. Okay. Udah siap ya? Adrian yang bacain.
1: Okay,
0: ya.
1: Oke, siap ya. Siap ya.
2: Ya.
0: Kita mulai sekarang.
1: Jelaskan padaku isi hatimu, seberapa besar kau yakin padaku untuk tetap bisa bertahan denganmu, menjaga cinta ini. Pertengkaran yang terjadi semua seperti semua salah.